0: pabili ay
1: iya panasanap sama iya mewah ya kita bayi
2: sudah sudah.